0: This is Cam from Mother Slug, and you're listening to Eruption with Lindsay.
1: So, semua kenapa tak ikut mati, ha? Kenapa tak ikut mati? Boleh jumpa dengan Tuhan kau. Kau semua ni bodoh. Bodoh. Kau pergi dengar cakap orang tuan nyanyuk ni dengan kawannya neraka tu. Apa untungnya kau orang masuk agama itu? Tunjukkan kepada aku. Apa buktinya? Kononnya ada Tuhan. Tuhan yang lebih berkuasa. Tidak ada yang lain yang lebih berkuasa dari dia. Aku mau tengok berapa besar kuasa Tuhan. Hei Tuhan!